kufa akufi. Akufi kufa. Akufi kufa. Kabora kufa. Akupakanyeke, akubambetele, akubungalatse, kapokolokisa, kufa akufi. Akucheleti, akuchabi, kachabisa, kachachamerisa, kachangayisa, kufa akufi. Akutitiki, akutikiti, akutineki, katelela, kufa akufi. Akufi kufa.

Arkar pagasar semra robik surai surfem kau baca mesukra na mulchen eh. Abang bantal lagat bang mandaga Facebook aku tu baran no bang kuah siapa kau hishing mandar na pagas raw perkasa terjuda surgeje. Ella blog five ikam bat lo an kasa terrodem new kula kandin dani. Arab kasa terferi kau baca mesukra mandar kan fit makanan nise. Ala jumbo fenim boni lihete kane mentat saya kau ala kama payin kasa ping surfem kama payin. Ama jaga kasa nenem boni lang wena feren eh. Alla bajaba roji la hakam la mo la imananzi manem kesi imananzi mo tisaran manleke alla isfaso ger kesi mixer tsungura tawan defne ramada alla elim lan kesi sdere ne abacha daba mbiri da chinda ulo la mbiri ni kesi sdere ferga majaba sukura mata eric terembeni ana bariga tlangwe na vele la apoluini la emala rasa na rindo korinkano ana bariga tlangwe na vele sdere lo plaka kuri kama kosher kesi sdere mixer tsungura ega majaba sukura tsungura mana triple r mana mshana manuta beda Aladun nungui, ane kasih sedekah baca bas grup lulu kapal dah ceri. Aku sempat cipta cover pada kat nama bokai sekadar lagat zing zing, village di kasih lenes. Aku akan kuna, aku zing zing na bukan kasih wing serupa guna western cuma kamu. Aku papa kat lagat zoomer kan jambila. Ane kasih wing serupa guna fella guna kama jambla mohon ini. Abu rupa kat lagat justice saulane msangu, namshen masangu. Allah kapa kau shen puni lefella guna. Ada berkat semua fana nan les pretty cabaan lah. Egas gaman ini pun di level kebaca mesum mesum. Kamu negeri seblock tu, nama fana nan junior baloi. Egas semua fana nan melondo, melondo Rachel. Rariweza, baru suka zezo, baru rota ciri. Cibungguru, super cibungguru. Ada berkat apa apa cibungguru ciri. Tim B malek, kita akan tadi kekaya. Nampak sila level kebaca mana mana. Anak tu ada pelukuan, namun fana nasadam sadam. Bukan kau berkata berlap pelukuan, dan kesal bersih itu sebab mana kau majam sekurang muntah. Anak tu ada pelukuan, namun fana nasadam sadam. Bukan kau berkata berlap pelukuan, dan kesal bersih itu sebab mana kau majam sekurang muntah. Wise Benzo, siapa kau nak kasih?